aku pernah ngora anak kon panan mel di FM 89.9 tapi mel wang kai te menen simuin te awa tau wana ya ingkan na katan wata kia spa mengari kina nun peo na wan te te tau wana wayu ngaya de na tau rawang mangkan yang dari sekolah mengaya. Ami pingko nda pongayu ke pingko ami pingko nda pongayu round tawana na kon nawa ni meapui tenepui o ni meapui ana free ticket te pupua ni meapui te pupua o wo watenga ponte pepa tenua te tara the jackpot ni meapui mai suwa menna games ni teran ni meawa o te round te kwata na kon nawa te tapo euta ni meara kei maniape. Oye, te peone con occhi occhi. Men Santa Maria, Pesa Parish.

Di haneta blong Santo Town, ya kalau kau dan narata yon mau di FM 89.9, ai pun si awal kita minis mengkaya ya porai wawa yon panan mau di FM 89.9. Tetapi tawan awal yo, kini tetapi mau tanya yo, kaya ya pun pernah kata nuata ke, atangi rakin aku ya, ayarin tetapi yo na, kakak mau kau nikiran naurine dine, kini kiran nauta yo mengkaya ke.

Wate mitra ban nungura yon meure fa mai chinan boi nani ke na tiba tori ke na ngano kute banani ke meure moi turu ke asana ngua kiro in ten ta yoke ka iya san ten kate maro wate ke tuta nasi ma erang ngui yau kiro rang kan narura te ta yong kan nara kan wan nara apa kan ta yu naru nari kauru ngote sangura ke na me mo kata iri ke na mo na kiro ime na po ne me wa ai si wa pui me to wana rikita minis po ra po ra ita wate cha de me wa ane kan nari ara kata iri kita bang kan nari samwa na me mnuguru mentiru negara kita orang orang orang wakia bau wakia orang kita orang kau wakia yang ganda dan tayo ne pun roy cawan mau sebagai umuan apa hari kita kaya kau kure yo kian kura ada ne boy yang meron tuwar cakap boy semua orang tempatkan tayo metu kuna ne pun apa nak kaitau ngai sebagai wayan apa nuah kira ronde kara kata iri kaya yo kian ne boy mentempatkan tayo ngai ne kara kau cawan roy tepuin ada tayo.

0: ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਰਮਿੰਦਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਤਰ ਫੋਨ ਮੈਂ
1: ਬੁਕਿਨਾ
0: ਯਾਰੰਗ ਯਾਰਨ ਤਿਉਹਰਾ ਕਿਆ ਕੈਂਸਨ ਮੈਮ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਏ ਕਿ ਕਾਕਾਰੂਆ ਯਾਰੰਗ ਇੰਗੋਨਾ ਕਿ ਨਰਨ ਆਯੋ ਤੇ ਕੈਂਸਨ ਦੇ ਮੈਮ ਬੁਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨੇ ਪੈ ਗਏ ਅੱਗੇ ਉਨ ਤੇਰੇ ਨਾ ਖੋਸਿਆ ਕੁਆਰ ਪੁਆਰੇ ਕਈ ਰਹੂ ਨਾ ਕਿ ayesina ro engaña nana que ahora que te cansan de meme papo en desa siri siri ya que carunga y porque na baya que cona ne cos cari que naya na de tai re muande que ayro na angi de tai ya se pocos cari que naya na ngana ya ka kaya ki iro un jama tare re que ayke kana ko am kata kero ay
1: ayya ya mon kata kero ayya al awso na so mesebo yan bai di ki aita ate tigeni deu ayo ina ko yana da kai na ukai sai ke au kira ayata ko yo si dia ma da lawa training e kai men ta ko wa bung ni ka do kwate te bung ya dia te le ya ya ya training na ka nya da kai si yo ni ki be te to itara ay mo bien la kain tsariri yari ya bungin de bungay ay bunara ka katikira ay nako ye men nero community yati tawa ka women association bugin ay ay bo sama ka de ini niya nako subro na nasira ay bunara ka katikira ay nako ye bunara ka katikira ay nako ye kain na community ay mukay ani ka wain na ka kalawa gisi anara anapong ti ti the definitive union get out the boss in the weekend and go haka kata ulo yan ay main di the mask get out the ikara nagana para wa ke de taya ay bunna ko nga kain na au puta gin de taro et ta gaya bo de rari ay bo ay si na makainan jira de sirotario no kito ba ay bunna ko ya kain na mena wito ni nga ina yo ni bigen ni sobe and swa na nga ni dige ke ya ka wa nga ta wate the break and the ta so break and wa bi ya wa ne to asi nga ya bunna ko mu ke te tere me wa ka bunna ko ka ti ke ro o ye ri ya ma ni nga se bu wa de ye de tai ya me se bu na ne le ye ri yo na no so yo on any wall in the seven and then and then you on jare dik ha bunna ko ya kai na u kai sai ja den and dik ro ya da darawa ya training is the day ya sala bun bu bu siva sala ben ne ki ge ya ro pa ya han da da wa ta kan ya na kai sala da sai ya ga na no si ga ya che ne wa ਆਈਏ ਤੋ ਨਾ ਆਈਓ ਇਹ ਕਾਂਗੇ ਇਹ ਕਾਂਗੇ ਦਿਸ ਦਿਸ ਰਗਿਆ ਯੋ
0: Naki apakara abu ya jari dikit mel pun ngai jari jari ka akan jari kan dikansa demam es ke jakairu apa nangis sana kamu dikit anjir aku minta kata kira wajah
2: Ira harapan apa tak dikira lagi? Kami dikira lagi kini kami ini kapan inilah temi ta indo kira mengami oleh kami ad. Senada orang mah bersama hari kita terapun dah yuk. Mewuri mewuri mandiri mewu hak yang kita terapun mey.
3: Mewuri
2: mewu apa? Mewuri apa yang mewu apa lagi? Konang atenua, konang atenua kan ikin ayen tiara kita tekansen dan mem. Si tenua konang.
3: Tanin
2: ni onten
3: memme.
2: Iya.
3: Hari sembilan merak, merak ini memme. Aku kena memme jenna.
2: Iya, iya. Saya dah dapat merak ini memme. Iya. Apa sih tuan? Kupen, boleh kupen pen dongoran dan orang orang okay, semua saya orang mai sari tayakin. Ayuh sih tuan hari, okay, mana nangan kau tuan lagi? Ya ina peri, ina koran sibuk, okay, kangai naus, ina koran dari naus, okay, te member, ya te orang kaya. Kena kau mengerti kerai.
3: Saya tak pasti. Ya sudah nak hantar ye kayak Maya. Karena kita sendiri pun naya tay, kura-kura iya awak nama naya ria sama naya dia tay. Tapi ketika roy ane tu, ha, awu tu lagi, lagi ama kulit pasan diri naya, orang-orang ni katanya. Terima kasih.
2: korang korang darah parah kini rita ini memang agak ya, kalau tidak orang ini bangga memang korang ini kapan? Adik ikan aku kata kira iya ke, anak penentu kira iya kau pun tandai rei na bagi, syukur ini maning kata akan dari pun iya pung tepung ayo, kau nampak nanti kira iya tandai rei, akan aku mung orang anak penka iya rekin nama iya dia, sana kau kira nanti nak anda respons lagi, pas sana kau akan ada orang kata utana, jangan deh, syukur nang nata iya rekin nana sila kekai mana.
4: Kata orang makin demi awak yang tahu ia, yo mentepota kita kini demi awal yang kata kita orang kita ni mangan arita pemain dia kini antara ruan demi awal ini negara ini ni kerja pemain tu program arita pemain tu tokoan dekat dekat yang sayur ia orang itu orang kita ini orang kita buat kita nak kawan ni panan kita pasti bukan nomoran irong tu tahu tekan nostalgia kita defense. Tekensan de memme pontuan me bohon dinanin tekensan terapata. Eriri giruya aini ni kapta chonnade. Nanaware te pota kin ko kon chonnabe ke de WHO o yes pan kana te bo kwa mai sia o meta ke apunia ke paye menin tekensa iruya. O te ngaun me women me ko koya eri giruya tekensa ni memme ya. O wa ke wa ngaun me wa ni men eri giruya ri nanin tekensa aika aho ho horo. Ya khadiri ane pa te WHO pa te kensan de memme punta ka uwan karina ni kensa. Ari irawata mai si yome ta ki asan rota ki keni ka puani pa ime uye me yai. Mei yome pera ki ribes te kensan de memme puni ngaya. Ari ya muamna ni mai si yome ta ki asan ni pua me uye yai. Ni ka pota uwa ki meri nani ni kensa ki tape uwa. Nungowa tenga wapui o yei tenga unu mea uomen mai siye ki ribes a ki asan ni pua me uye men te kensan de memme. Sinataraya pa tekensa saki si tekanangan joan nape. Mengaya pun tekanangan nape yon na pera e kiribes. Temuantayin sesuwe na konan tutukwa rekena na urupay tekensa on tutukwa takapuani pay kipuani meon temen na meyay. Yarana ki joara ke tekensa temen mea papun tesa sirisiri e yaki kakarungwa. Kiyoina pa yaki konani kosi kanikinayana ntetay yari muandike yay rong. Me nangin tetay akos kanikinayana kana ya kurakura ke kakaya kirong joameta. Aikai kan kinayan te kensan de memme. Emerak memmem na kia bukina, tapun memmem o nikaputa. Eribuna ko ke akia tapun memmem. Epeaura tapun o ni memmem nikaputa. Eko kokoro buburan memmem ke teini memmem. Enatara nus ke ni metua o ni memmem. Kanga aron teini kunin teorans. Enayai te kilipia pia ke tepaya sibu ni memmem ke yaani pein. Enaus ke nsibu memmem. Ina yei tiran ena ko metapon memmem e itari memia ken uraura. Andai kana kaire ki roya teken san den memme. Pon na ine, on haki apaka yaririkin tiabui. On kana pon yei na musu. Saki si ngaya, men kana ko merikarika imuhin tata yari atoki. Orakin na ine miyai ki huomakoro. Timoko on imekin temengin. Ika korakora anepe kaire ken teken san den memme irong. Men kana ko kawaririkei kapongan haki nipa yei kai. O ika kirika akarabatam. Nakon namdiriki merurum o ntutukwa kiriken tekensa nte memmeirum. Eka uri ntipota kine makuri bukin te meuri o katukioraki. Pairariki na taakin kankina o enankakawa ke taakin merurungin memmem paiei tekensa yei kia kia. Eka umahaki pokonopundrin suusua memmem nikatua na makaina i bukin tekensa naron karawana yu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o rilinga memmem o kakayete paie asipu ke tenipiapia yon memmem. Korawa yo yon memem ni kaputa on korawa na pe yo on memem arisito wana. Ipukin na yo aka unga ki ome tana kodi ki aine. Pankana ye kan kina yem jo araket te kensan te memme ere ke irom. Muantai kawarira ina vereveri ni katua kani mepon koraki. Mentiawa wo wana konchawa ni mewan te pakantai. Ipukini ka hua wan roi te kensan te memme. Ika kawa ki ayo pe na muantai ya ki ni korawa ki te sesuo. Ome ni kapua waki pa ongan waki na ki makurin tutoko o pa inaora ki imaini korakoran te kensan te memme. Muantai ni kapua wan e kensan te memme aipun muantai na nepe ni pa inaora ki aki. Ngayari, aipun panan te pota ki bukhin te meuri o katuki ora ki ni kaurin, kati metuwa ni karawa ni kawain tutoko na honcho ora ki ayo. Tau ora wawata meta meerua, kati metuwa te kamerun tainako, kan ngamara ke ika peran sin tainako. Kawaririkia ki katoka temoko teko upen temengin o tenankona. O kati metuwa teha memme ipukin tutokuan tekensa nte memme. O sika ngaya rora nipeni paana sisuwa ipukini kameona nakuan tekensa nte memme. Ipukini panenin rongrona o ritaki nakuan tenampantarepoon. E isuwa hawa akia uwa wanua towana akia akia nto meki nakuan uwa awaruwa iwa nikatoka nimepoon. Pa ikakawa kiriki tutokuana nakuan nikatokana.

0: Mevri mevri mendini mevvâge kadar bu ne beyi?
1: Milyon çaka.
0: Neyi, de disire ki yıkağın. Kandayı yıka, akayıra geri gidiyor ya da kensin de memme. Aynı ke mâne.
2: Aynı olbile binayın.
1: Aynı olbile binayın.
0: Kanako roi yamda ki?
1: Aynı.
0: Kanako mıkatı geroi?
1: Aya bun jimuan katikiro iya awusu anjira ruano menga iya marara rigi tala un mesina we imetare na otem mosha igai a sibu agia garia ria okira katikiro iya enabe
0: Ata ayun muara raring kuitin mau agi korap. Korang garap hari kiki, kita tiga orang ini nam tapan yang korere istirahat nabi mayai. Sera tau orang ini musim hari garap tarbol. Mau rumah rumah ini mau agi kota tarbol mai?
1: Mayan
0: cakap. Mau ringkih mayan pelom. Tersirat ki kahai. Tiap bukit napa tekanan dan memeh. Kerana kita berada sesiri-siri, ayah kita karungwa.
1: Karungwa
0: ke? Ayah, terang begina, pada orang kita kencan dan memme. Kerana kita ingwana, ada sesiri-siri, ayah kita karungwa. Terang kita orang kita, erik angga kerana kita berada sesiri-siri, ayah kita karungwa. Mungkin terang angga kerana kita baharana ayah.
1: Angga ayah kita orang mungkin semangat yo.
0: Anak itu kerana saya ni yang bungkuk orang tanah perak orang itu. Apa yang anda sangka? Kerana kita orang kayu, pa, itu sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah sah Nak kau minta katikiroi?
1: Ewara tu mana?
0: Tamero.
1: Si yang minta katikiroi tu si sponsor, nak tiri nawa sendiri pantai itu norak. Jadi mana katikiroi ya pantai ini ni masih nak korore? Ikut aja mesti orang dah nak nyerawat. Saya pun yang kawan. Kalau katikiroi hari ini nak orang ni, kalau botak hari nak orang ni kalau nak orang tinggal pun, si sport complex, apa tu mana katikiroi nak orang pantai ini orang tahu. Awak tak kira ya, yang nasi nak kira orang macam ni kira toko toko. Ya, mama itu nak kena tanu ya, tunggu ya ni. Jadi nanti ini nampak ke, diamond, leisina, leisos, leibuhiata, leisita, leisakita orang ini sebuiya, leiseni, leisita, leisuar. Aku dengar dia di sana mewakilkan tempat tanya. Jaga tigerawan ya bu, mana semua ni. Atau kaningai kan, mana nak mana lagi, apun katigerawan ni, atau boleh kataningai kan. Aku lagi apun ti kenyere, apun ti takawai ya bu, jaga tigerawan ya. Apun katigerawan orang orang ni semua, kerana ni makhluk, semua memorio. Atau tigerawan ni jenis jenis bantai ya, yang marara lagi ya, apun nak mana tinggal bu. Angkat ini mewah, angkat arah balik.
0: Oh, era apa lagi dia sendiri memang wakil mereka ni. Tapi orang ini, sena tahu orang ini mahu orang ini nak kandar terbun dah. Mewuri mendiri memang wakil kandar terbun ni maya.
3: Mewuri besok.
0: Di sini lagi. Jera, kanikina yang jorok tak kencing dengan mem. Jera, tak kanikina jorok ya tak kencing dengan mem. Penanya si tenu aku uring.
3: Aiyah,
0: di
3: tengah ni
0: nanti. Di kah Kurungi yara wu wagi di enakonan peuraura enakonan yai napa disebutau wagi. Atau kau nari kena anu kau koruan. Kau nana bensin aku tiran kita tiran lagi. Kau nana bensin aku tiran kita tiran ramen temen. Karena kau mengatakan orang yang sama.
3: Sama-sama ya, kalau terpulang, main nasi nak kau kirim orang responsif.

0: Meuri mennä me vaan, kun tarpoo ne meihin.
1: Meuri näin, tarpoon ne johon tekeni peo.
0: Ei jänki meuri pekeni peo, tässä ei ole kai. Nengä ei tain kawarakin tuon noraki pukin te susuun te on te cancer te mämmä.
1: Hangai, katoa, katoa hani me apun, jau uuan, jau uuan apun jau hani me uuan te pantai.
0: Pannaan ne roi, esim tekenä, kanako muka teki roi?
1: Okei, uraba teni me uua akia, ai, järi mua mua ni katiki roa, puua iu e drive ayo. Ya katiki roya ne da gain nau hau kawai ipota i maiya na kainan sena indo ko minna ya maniya te ari ana kana ruya roindi te mone ponga na ro kayu ana katiki roi ni katene kain ipota ni katene o ya katiki roa ne bena suwa yo te ne ben ke da su me su na nan ta gale u ya katiki roa na de tenna le sana de subuna ke asuku yeita oi bonna hoye ni sun sana ne ni ire kata ke ani nei tere ri ki ka singa ya ante ni dawa ke ona ona bonna ke te gira ide kota sina ba
0: ah, ada apa lagi cerita tentang kata kira ini pemainkan lagi. Kamu nanti kira lagi kami tangan kami mana semi atau musuh nak apa ni? Kamu nanti kira lagi nampak kami ini pusing ten dah yo. Sebab tu tahu orang musim hari kan ada apa pun dah yo. Kalau memori mende memang wajib ada apa pun dah. Memori. Ngai ya, ada siapa yang ngai? Tapi awal lagi memang bukan kan kira yang cara kita tekan sendiri mana pun de. Ina tara ni kiri pangapang awal ni mem darun kanga kunin cawarans ina konan rana dibuna kota poli bem nab tapon mem kena konan dibuna kota poli mem ina pe aura tapon ke awan mem ni kaputa es ke kairu
1: evanang ye surur
0: ai ana koim ta tikroi
1: ai I am a young man. Ani kota ki mete pung ni musira wale na konte mo ani pung takatikira i eri na iya pung ya na ini takawa kam na ini pesenta ko tanti.

0: ngora yu ye peruma ti kanwana yong klta ni gare ki payment e moisa awai te to net to
1: ata akina am zebra crossing
0: te zebra crossing ponte tapon crossing inanan te kawai ibukin kamenwai atan na kona ko ometa ka ye to aran rapatai an naron tan kamenai wheelchair metaki ometa ke ye ya khanga na ya khawu kara au ate
1: Sinakanga nikina the zebra crossing. Ilun go install tarawa me peso a yei taka nikina a beni ya gende me inaina a teruru. Tabi waga toto akona nora ki metan tuto me toa Saint Anne, Tiny Pun, Saint John, CB a ntumereri bundi.
0: E kakawa ki jom te sawota de peo ni mamananga pena mua ni paye taka rau rau wa te tau roi ntei. Ngana yei ta amna kona kwa ika atoa the zebra crossing. Menaki ya tauroi na bentoa the zebra crossing.
1: Koya taan kamera na the zebra crossing. Kontime kwa mwani paye taraki lenyum. Me ataim imain to one on zebra crossing. Pa ananore ko taan wasi ipeo ni mamananga ke try was. Taikuri na kwa the zebra crossing pa konaka kupena kwa ya try was.
0: Ina dina to ringa kina pa the zebra crossing seki tetapo no wa te kwan kapusimaka. Tetapo enas pa wake me urim ko te sakamina na takawai meiron te te. Tuama te amau te khara awai drivers.
1: Ina lo kamina na takawai. Ina lo te sakamina na. Ay mera na me te kirimas. Ika kau.
0: Pungana
1: te zebra crossing. Pungana, e kamia tata na tapa na kona ntowa te sana kona ko ibuki ni kakiwa ni iteran te kawai.
0: Wawa, e ibuki ibuki ate indere ire ni kakiwa ni iteran te kawai ya reto wana.
1: Taka tenua, e ibuki na ibuki ya kara me omata e ka mauku ke metaki ke tanga mele na wheelchair.
0: Awa, e ibuki na ibuki ya naake na kona kona wake na kena omtangiria ni kakiwa iteran te kawai ya reto wana.
1: Nawa, ibu pergi nama ni kota ayat apa tan? Nak nak nak ayat tan? Wasi pelan nama mananga?
0: Oh nawa, ibu pergi nama ni kota tetapi ibu kia tan kaki kyo ajaran takawai area ipa anak cross kini kaki kyo ajaran takawai nak cahaga.
1: Kaisua, ekatime tu anak ruling me anak tetapi disewa tetapi pelan nama mananga? Ba yai di kita anak mana nak takawai area dia? Awai cakap mana kan dia ekatime tu anak ruling disana kono anak tan kiri ajaran was ayat apa kia? Kono anak antara ngaji ipa anak kasih.

0: apanin awani te tayere rusa ena kaponga na yana paini puaka ni kapene ni kota ki meana ni ukiria pom ni kaita raiai neito ni katani karawana nun rusa oeta ku neito panga ia ponne yara pata ape aika mais ipukinto to kwanti yawawa na koia antuanga masko pa eria ini katoka anaka kamea ku nana paini puaka aika ama karoiroi kora pa ipukin nongram awakan ne moato kin namrongrong ake asari kini katawrawak men nanaru ni karigerongrong panahani kirepes.
1: The
2: Zebra Crossing, Pontetapon Crossing in Aranta Hawaii, Ibukin Kamenwaya Tan Nakonako, Ometa Kaye to Aranta Pataya, Narantan Kamenai wheelchair, Metaki, Ometa Kaye Yahang and the Yahahawu, Kara O Ate.
1: Sinakanga ni kina the Zebra Crossing. Iron going south tarawa me peso o yei takanikina e peni yakin deme ina ina a teoro. Tapi waka toto akuna nora ki metan tutoa metoa Saint Anne, Tiny Pun, Saint John, CB o ntimereri bundi.
2: E kakawa ki rong te sawota de peo ni mamananga pena mua ni paye takarau rawa te tau roi ntei. Ngana yei ta amna kona koi katoa te Zebra Crossing menaki a tau roi nepe ntoa te Zebra Crossing.
1: Koya taan kamera na te Zebra Crossing kone te ima toa mwane paye taraki menim me ataim imain to one on Zebra Crossing pa ananore ko taan wasi ito ane mamananga ke drivers. Taipuri na koan te Zebra Crossing pa kona kakupena koya drivers.
2: Ina tina toa ringa kina pa te Zebra Crossing seki te tapo noa te kone kapusimaka. The tapu enas pa wake me rim ko te sakamina na te Hawaii me rum te te te ame te amau te kara away drivers.
1: E me ro kamina na te Hawaii e me ro te sakamina na ai me ro na me te drivers.
2: Pungana te Zebra Crossing.
1: Pungana, e kame tata te tapu rena ko na tuwa te sana ko na ko e bukini ka kiwani iteran te Hawaii.
2: Wawa, ibu buah ibu kia teh interiere ini kakiwan iteran tak kawai ada tuwana.
1: Tak tenua, ibu buah kena ibu kia cara me ometa ika mau ku kena tagi ketan kamera na the wheelchair.
2: Awa, ibu buah kena ibu kia nak kena kena kena kena kena om tangiri ini kakiwan iteran tak kawai ada tuwana.
1: Nawa, ibu buah kena ni kota ayat apa tan, nak kena kena kaya tan wasi peran memanang.
2: O noa, ibu buah kena ni kota tetap ibu kia tan kakiwan iteran tak kawai. Area pa anaki cross keni kakiwa iteran takawai na kia haka.
1: Kaisua, e katima doa na ururing me anatata i disa uda tibewa ni mamana pa yaidi kitani kamena na takawai iradikia. Awai takabena ngamne li katima doa me urinti sana konako on takiri ya trawas ayatabu waki akonani ngantari ngagia i pa anakasi.

Oh, you want to bet on the metinana yet and you can a conakanga itiakana. Bauri FMH 9.9. Harabubusi in the Apunga kunan panape. Pas sina kauringa tamerangai. Tom or Thomas may pandepe or corrupt. Ah, ya kaitau kunepe unkoe Tom ke kapure, dona kitan ting apunga yo, ara metinan program. Unkoe me tariman Thomas, awa yung gane metinan mi area kam tangiria. Kuran apa mi ya pan apa kaya kamna kau dengan apa ya mi karung kenti ngapung ngayo. Yon bauri FM 89.9. Wah yon kan dari hari ini ya bikin nungurami. Lovely beach of pan apa kis. Nah kami orang apa yang nolong nungurana kun kunami ayo.

Hambatan ini lah. Kita ini semua si cewa anak sekarang di kopi intek. Ya aku semua angkai. Ya tapi apa nak anak cepat ini masih di sini malam minta. Ada agak kira kira tu mungkin kita nak nanti sinta ruang tu apa ni. Kita kan nota pa energi kita di sini nak nanti yang depan di kopi intek. Tapi ni makul dia ringkai cewa apa yang nak nanti sekarang di kopi ni hari tu kau bawa. Oh enak nak kata nota kita tay hari nak mengakhir arah nanti di kopi tu. Kami kawa tay nara kami kata ni ye ye. Ayer ay pun tiba na ni kau lihat nak kau ni kain tarawat ini ini nama biasa. Jadi ni kari kita ni kau semua kau ane di ini kasih ni ni kiri ni tek. Kita ikut jawai nak kau tay ni busin jangan di kandang ni. Kau nama ni kawa ni pung ay kai. Ibu kini jema ni pung enam orang ni jana ya antuk ini jema kian si pung. Ibu kini jawa pung enam orang jema kian si pung antuk kita boleh. Jangan tanya pung ni yang pung nak kau cari erik. Ibu kini jawa pung Manika ini aku pergi. Anda kan ini pun ini biasa, apa ni? Anda sendiri apa? Asal waya ni kali kita ini kita tinggal tua asal tak kita sepupu tu.

Nah, tanya nih beliau. Kita ini masih coba anak kakak di kopi rintek. Ya, aku semua angkai. Ya, tapi aku pernah anak di kota ini mau di sini malam ini. Ada agak dikira-kira itu mengumumi diri dengan nabi sementara ruang itu rasa panen. Kita tahu nota, Pak Enagi itu bisa dinakan kain di kopi rintek. Kita ini mau kuliah rintek, ya, nopo ini aku minta kakak di kopi rintek. Ada kakak wawa. Oh, ini memang kata nota, kita tahu ada yang memang ngopi, ada yang nanti di kopi. Kawa, entah ini ada kamu kata nih, ya, ya. Ayari ay kunti pa na ni ko yuri na ko ni ka ay tarawa ti ni na ngi piso. Kin na ni ka ri kitay ni ko sa nakoy ani gi ye ni kasi ni ni ki ni tek. Diri kin ja kawai na kun tay ni busin ja ka di ko ni Kan na ni ka wa ni po ay kai. Ibu kin ja mani po o e na mo ni ja na ya antu kin ja makian si po. Ibu kin ja kawa po e mo men ja makian si po antu ki ta po di ja ka teni po. Ni yam po na ko ja rere. Ibu kin ja ka po Manikai nak pergi. Anda kan dia pun mesti apa ni? Anda sendiri apa? Asal waya ni kali kita ingin bertua antara kita sepupu tu.